n'ale wa Pierre ne André onowuri Jacques ne Zebe Jacques Zebedea yu ne Jean onowuri Philippe Barthélemy Thomas Mathieu ole wala nyopa oprewa le poja nyope koni ne Jacques Alfe yowuri bowaba ne omo ale wa Tade ne Simon walo wa Zelote ne Judas Iscariote opa wala e Jésus porun ane wabe kogba sonene Jésus brawa obrawa onyu awala sene de one ame se ayirwe nyope wane la godreko kane se akwala gori sro akawa dume bro ane akawa dume bro ne wa maka anyi kure wori une one amne vinyalo israele yua akasamaria dume bro one akamene ateka samarite nyua dume bro ame sagbene israele ayua bitame one akamene anya du anya gwi ekoko gbakrakra one akamene aya maria gugbanwa se asa wakuka ne gru nyope ya ye jira blaka ne aya madua nyope ya ye juju nyenye kokonka ne abibia wada se juju nyenye kwa kongbo enye anyi ene anyi bierale akamene anywa satwa bierale angina yo jiwe likwada abalo odrebli awolija